0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na rwada te kana tomara tau na wonga ke na mbukalo e na sere mbiu mai ko suba we ke rivo sa tina sere ili ukona te isa kandre ya watu kuna nyo o chosefa weningolo wakolo kwa langa sere ya nendo na me weningolo au kere me vusa tina buku ni nungu umal malumu na vo na mata sere na wonga ke imunia ia na sere tarapango apo te tika ni kina vei solo rendindi binanka wale buna mesi tika mai solo rendindi mai Hamilton mbula binaka saula Pena kembali bukan dua betul kau ni tiga mai, nampak tempat pena kanggo, sana nombi tiga ni kena kemuni, utara kena kena nombi ibu vale, na bongi pena kaya entai pena kembali bukan dua besi mati boleh mai, kan dua betul kau ni boleh mai, nampak tempat pena kanggo na PMN Fiji, sepa mana beti seng ni ngolah tapi kena, artau nama ramanggo, repek ronggi, losana nanggiri ali ti cese, watakei liti heni bono, pena kembali bukan dua nama rama, nanda betul kau ni boleh tiga mai, nampak tempat pena kanggo ni PMN Fiji na seri tarapa gua sabote itikin kina wiki mundo

0: PMN Fiji.
1: Moino ke mbara bilala en sere borboro malau ke vo sa botingo weekend de dieno miniti mitin karona koloko en sere talanga sa na meza botikina nungo ngono ni benga rabia na bongi vinaka ni kuwa beba bini vinaka tike ni beke muni na buku ni nomini abeto koni ke na be semati politiko mai en PMN Fiji sepa mana vite ni be Singapore mbuku ke sa ramena tolu ke ni tin karona koloko ba bini vinaka tike tike beke muni na nomini ndo abeto koni politiko mai en abekito nando ni benga rabia en be nke de sara ni barumbuka sa le butike ne la loma na bene ni vinaka ni ndore moni madha mbala weekenda bakavu vale na moni madha wango kana marriti kuna mbula ka nebe buno za busoti ndangoli kina menda marote ka kina na baka zangi zangi mbunga na moni madha mbala wango ka kitu sa banu ni vinaka tike ni ndore venga rabi ni PMN Fiji ni na marriti kuna mbula andabilo mani baka lebu meza wana ndangono katarawa ni timo azito kamanda.